tayawaru jatna girbam bademna tukmai jatna udiyalla jatna amite jatna girbam bademna fagaru jatna

Tentara macam barang macam kejar terus saya macam barang silap angkasa kita dek. Jangan berapa macam macam barang macam kejar terus saya macam barang silap angkasa kita dek.